Abu ya samu kamfanin Abdullah Ham and Joko akan titin Bashir Tufa Garden Albasa ko akan number waya kamar haka 07011111 ko 09000

0: kegiatan kawai dengan para jiran. Mau mencari gunung untuk salam jiran. Bila kita tidak hilang, kita dapat sampai kuat di sopir ini. Itu masalah curawan di syekh kawan dulu ke kita. Kalau ini kejahatan jika kesihatan ke itu, syak tak umat belakang ke jiwa, kaya umat kata untuk pemujian. Haka pindai, sehingga kejahatan, betul-betul kejahatan jika kesihatan ke soal yang kisuh. Ini hindu lagi kesihatan jika wak. Dan kakak bertahan curawan sebab ini yang menjelanya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam ke tadi? Alhamdulillah.
2: Masyaallah, kula dari dia tidak mau.
1: Tu dan yang mana cara tadi?
2: Tu masyaallah, ada kita kerja bawa menjadi dia awal memang mesti awal baru kerja kalau kuat dia. Pura pura mana cara? Kerja ni dia mesti aku mana kerja
3: gaskiya mai martaba sarki Kano Sani Muhammad Sulusu na biyu ya turo da mun ya ga takarda kuma sun turo mana a rubuce kuma sun turo yayin Kano wanda shi ne ya fice sarki a nan gurin amma kuma yar banna har aka tashi ga ta banna rubuta ba wanda ya goga ba kai da bokeci ba ba kowa sai ko kai sai daga wannan tsaya ba amma gaskiya fa da mai martaba sarki ta yi gani kuma muna godiya Allah ya saka da ni kuma Allah ya bar zuwanci dan takarda kai ne ka buta da office officially da ka buta ne signing cewar gashi mai martaba sarki yana da al'amura da yawa a gaban sa amma ya umarci wani kano ko wakilce shi ya hukuma ya tashi ya jawabi masu ma'ana a wannan guri shi da shi aka tashi saboda ka har da shi ma shi ma ci gaba da gudunmuwa wajen wannan littafi da a zo a rubuta na abasa har da shi saboda ka muna matsar godiya ga majalisar sarki Allah ya saka da alheri.
1: Salamu
4: alaikum.
1: Salamu
4: alaikum.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum
4: salam. Wa alaikum
1: salam.
4: Yake gawa yace shugaba ya ga wanda yake muna so tijjani ya koma kan kujerarsa yace kwanan mu koma ka daya tijjani kamar ya koma kan kujerarsa to dan Allah ka
3: tijjani ka
4: wanda take ce ba mama Najeriya ba amma yau ka halin da muka tsinci kan ba kuma komai ne wallahi azin ya dawo mana ba rashin kishin kasan ne ba kasance a rantsu ba
1: Assalamu
4: alaikum.
1: Amin. Allah ya tsara tsaran.
4: Amin.
1: Assalamu
4: alaikum. Wa alaikum
1: assalam. Assalamu alaikum. Da muke tare a gurguje.
4: Ya
1: wannan na tsara
4: wuci
1: ban maja. To sun sa a wuci ban maja.

0: so mai sauraro ba fa iyakokin al'ummar wannan karkara ba fa kenan kai sauran batutuwa masu daukar hankali da al'ummar wannan karkara ke fuskanta amma saboda kuracewar lokaci dole anan zamu tsahirta mu bari sai wani makon dan mai duka ya kai mu sai mu dora da ma jin ta bakin wakilan su mu ji shin ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
1: halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na bukatar kulawa da daukar matakai daga gwamnati kungiyoyi da sauran al'umma baki daya kuma dai filin shirin daga karkara ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'ummar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'ummar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zama cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin dauko muku halin da karkara kuke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki masu sauraro duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na karkara na wannan mako amma da hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma ya da shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM
2: wanda ita take daukar nauyin shirin
0: ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dan jin mu da ci gaban koken wannan karkara
2: huta lafiya.